0: juara. Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi. FA World Cup 2026 live.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, sobat Bahana, kembali lagi di Lensa Piala Dunia 2026 yang akan menyajikan informasi terupdate serta kabar terbaru nih. Nah, kabarnya sobat Bahana masih menanti-nantikan babak final di Spanyol dan Argentina nih, tapi sebelum itu ada Inggris dan Perancis yang sama-sama merebutkan juara ketiga ataupun perunggu nantinya. Nah, selanjutnya menurut kamu nih, Perancis juara 1 dan 2, siapakah tim favorit kamu yang akan menjadi juara di FIFA Piala Dunia 2026? Nantikan terus FIFA Piala Dunia 2026 di Lensa Piala Dunia 2026 untuk menyajikan informasi terupdate serta kabar terbaru tentang dunia sepak bola di Lensa Piala Dunia 2026 setiap jam 7 pagi, jam 1 siang dan jam 7 malam di Bahana FM Ngawi.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
0: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sidik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luwih padhet, kualitas luwih apik, panen luwih ajek, regane uga luwih apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani Utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

101.5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana kembali lagi bersama Bila di pagi hari yang tadi itu udah nemuin Sobat Bana dari jam 6 sampai jam 7. Nah, ini Bila kembali lagi di jam 7 sampai jam 8 nanti ya, seperti biasa Sobat Bana di sesi kedua ini gitu. Nah, pastinya tadi Bila udah spill ya obrolan kita pagi hari itu, kebiasaan weekend kamu tuh ngapain aja sih? Apakah malam mingguan gak keluar kemana-mana gitu ya? Nah, tapi Bila mau pertanyaan nih Sobat Bana, apa hal wajib yang biasanya kamu lakuin waktu weekend? Apakah cuci motor gitu ya, cuci motor, cuci mobil yang biasanya tuh seminggu penuh dipakai gak sempet dicuci? Ada juga kayak gitu Sobat Bana, contohnya Ibu Bila gitu ya, walaupun gak pakai motor gitu ya, tapi setiap Sabtu kalau gak Minggu tuh motornya mesti dicuci kayak gitu Sobat Bana. Nah, pastinya

sebabnya juga apakah cuci motornya malah sebulan sekali gitu ya. Nah nggak apa-apa sebabnya kayak gitu. Nah pastinya sebabnya juga punya kebiasaan weekend gitu ya. Apakah sih kebiasaannya tidur gitu ya lebih dari 8 jam jadwal sehari-hari? Apakah gowes itu setiap sore? Nah boleh banget dispilin sama Mila ya sebabnya di pagi hari ini pastinya. Sobabannya juga punya kebiasaan weekend. Gak sobabannya aja pastinya sobabannya juga hafal kebiasaan weekend tetangga gitu ya. Nah apakah olahraga gitu ya. Nah boleh banget di spill sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

0: Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
4: Halo Sobat Bahana, Poncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri, sekolah, dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk

0: mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bayan Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bayan, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah ngajak ngobrol Sobat Bayan, lama banget ya dari tadi, dari jam 6 tadi udah sampai ini jam 7 lebih 30. Masih ada waktu sekitar 30 menit Sobat Bayan buat ngobrol sama Bila di pagi hari ini. Pastinya tapi pagi hari itu hari weekend gitu ya. Di hari weekend ini, di hari libur ini, tapi buat Sobat Bayan yang gak bisa menikmati weekend, tetap semangat ya mencari cuan gitu ya. Nah tapi buat bisa yang menikmati weekend, dinikmatin deh, dipuas-puasin weekendnya. Karena menurut Bila mungkin bulan depan tuh weekend tuh udah gak kerasa weekend. Karena sebabnya bulan depan tuh pastinya banyak sekali kegiatan, apalagi bulan Agustus gitu ya, banyak sekali kegiatan Agustusan kalau katanya. Nah itu mesti setiap hari ataupun weekend malah jadi itu kegiatan gitu ya. Jadi bulan ini tuh dinikmati deh weekendnya. Kalau mau rebahan-rebahan, liburan-liburan kemana aja, segera deh. Oh masih pertengahan, belum tahil, tua-tua banget gitu ya. Nah Sobat Bayana bisa banget nikmatin weekendnya sekedar di rumah sama keluarga, cuci motor, cuci mobil, cuci rumah gitu ya, boleh banget. Ataupun kalau mau di malam mingguan bersama keluarga. Nah Sobat Bayana tuh biasanya kebiasaan weekend, yang biasanya Sobat Bayana tuh tim mana sih kebiasaan weekend di hari Sabtu atau Minggu? Maksudnya tuh kalau liburan biasanya milih hari Sabtu atau Minggu nih. Atau kalau mau family time, mau quality time juga tuh milih di hari Sabtu atau Minggu. Kalau hari Sabtu tuh kerja rumah belum selesai, tapi kalau hari Minggu besoknya udah kerja, nanti habis liburan masih capek, belum sempat istirahat. Itu sesuatu yang bimbang sih kalau menurut Bila Sobat Bayana. Jadi harus bisa benar-benar dipasin gitu. Tidur cukup, waktu cukup, gak badan cukup gitu ya, capek enggak gitu ya. Pastinya itu harus dipasin di hari weekend ini. Nah buat Sobat Bayana semua yang mau cerita sama Bila di pagi hari ini, boleh banget di 085634545. Bila tunggu ya Sobat Bayana sampai nanti jam 8. Kalau mau bareng Bila, mau ngobrol langsung sama Bila juga, boleh banget di 085634545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105 FM Bawana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Superman kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang udah nemuin Superman dari tadi gitu ya. Udah jam 7.40 nih Mas Superman. Udah jam kurang 20 menit ya Bila nemuin Superman semuanya di pagi hari ini. Dan pasnya tadi tuh udah ngobrol-ngobrol, apa sih kebiasaan yang wajib kamu lakuin waktu weekend gitu ya. Kalau Bila sih yang wajib tuh kulineran Superman sebetulnya gitu. Sekedar kulineran dimsum gitu ya, ataupun pentol, ataupun siomay gitu ya. Sekedar kulineran itu aja di hari Sabtu ataupun Minggu, itu udah memenuhi wishlist kulineran waktu weekend gitu ya. Kenapa sih? Tapi itu termasuk juga self reward, tapi ya percuan Superman. Bukan self reward yang termurah yaitu rebahan tadi. Nah kalau kamu nih, kuliner favorit kamu ataupun kulineran yang wajib kamu cobain gitu ya, sama kayak Bila gak sih kulineran yang simpel-simpel aja, ataupun harus kulineran yang mungkin nasi pecel legend, soto legend kayak gitu sebuah-buah. Nah makanan-makanan berat gitu kulinerannya. Nah boleh banget ya dispilin sama Bila gitu ya, kulineran apa sih wajib makan waktu weekend. Atau selain kulineran, satu hal yang wajib biasanya nih laki-laki suka nih waktu weekend, bangun siang sebabnya. Nah bangun siang tuh sebabnya, kalau cewek-cewek biasanya bangun pagi karena bersih-bersih rumah gitu ya. Kalau laki-laki wajib bangun siang gitu ya, apakah iya gitu ya. Nah boleh banget spill di 0856 3454545.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, ternyata berakhir sudah siaran ngopi spesial sama Bila di pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 di hari weekend ini. Nah, terima kasih buat Sobat Bahana udah gabung juga gitu ya. Jangan lupa menikmati weekend ya Sobat Bahana, di weekend Sabtu minggu ini. Buat yang gak nikmati weekend juga harus tetap semangat. Nah Bila pamit dulu Sobat Bahana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, MotoGP Mandalika 2026 berpotensi memberikan dampak ekonomi 4,9 triliun rupiah. Sobat Bahana, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation optimis penyelenggaraan MotoGP Pertamina Grand Prix Indonesia 2026 di mana Mandalika Nusa Tenggara Barat mampu memberikan dampak ekonomi yang bagus. Sobat Bahana, ini berpotensi memberikan dampak ekonomi hingga 4,9 triliun rupiah. Sobat Bahana, angka ini bahkan berpeluang meningkat seiring hadirnya pembalap Indonesia serta tingginya minat masyarakat terhadap ajang balap dunia ini. Sobat Bahana, Direktur Operasional ITDC Troy Reza seperti dikutip dari okzone.com hari ini mengatakan MotoGP Mandalika tidak hanya menjadi ajang balap motor tetapi juga menjadi penggerak spot tourism yang mampu memberikan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Sobat Bahana, menurutnya keterlibatan Jakarta dalam rangkaian penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini diharapkan juga turut memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi di ibu kota. Sobat Bahana, dari sisi penjualan tiket, Troy mengungkapkan antusiasme masyarakat terus menunjukkan tren positif. Seluruh tiket kategori early bird ini sudah habis terjual dan saat ini penjualan sudah memasuki tahap pre-release pertama. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus empat koma lima FM, Mbak Ener Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Selamat menikmati akhir pekannya. Hari ini Sobat Bana di Sabtu 18 Juli. Nah, Sobat Bana, 2 jam Lila bakal mengajak kamu untuk menikmati ngopi spesial pagi hari ini dan spesial akhir pekan gitu ya, untuk bisa waktunya rileks banget gitu loh. Pokoknya bisa memanjakan diri sendiri yang pengin menikmati hari ini dengan aktivitas yang enggak macam-macam sih. Tapi kalaupun harus dihadapkan pada aktivitas yang lain gitu, Sobat Bana. Oke, pokoknya tambah semangat aja. Kita bakal menemani kamu sampai jam 10 pagi ya. Sobat Bana, sudah sarapan pagi kah pagi hari ini? Boleh dong kasih bocoran juga menu sarapan favorit buat kamu tuh apa sih? Oke, kita tunggu di sini. Bisa nih ceritanya di 08563454545, bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana juga bisa banget ya, di aplikasi X-Space Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Iki lagu nggawa mulu ya. Sumpah nggawa. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono kangen.
1: Aku pengen waktu

104,5 FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, sobat Banner, jangan sampai lewatkan yang namanya sarapan pagi, karena itu juga penting banget loh untuk menjaga stamina tubuh kita gitu ya. Oke, pagi hari ini di Kota Ngawi cerah sih, cenderung panas sih kalau menurut Lila ya. Tapi menikmati akhir pekan ini, semoga semuanya bisa menikmati dengan penuh semangat, terus tetap dalam kondisi yang sehat. Pasti juga sudah menikmati sarapan pagi kan? Secara sekarang sudah jam 8 lewat 18 menit loh Sobat Bana. Oke, yang pasti di ngopi spesial pagi hari ini menemani aktivitas kamu di suasana akhir pekan ya, sampai jam 10 nih. Kita punya waktu dan kita bakal ngobrolin sesuatu yang sederhana sih Sobat Bana, tapi kadang-kadang banyak orang tuh melewatkannya, padahal manfaatnya tuh banyak banget. Nah, sarapan pagi gitu loh, katanya sarapan itu kan bahan bakar pertama untuk tubuh kita beraktivitas gitu kan. Tapi kenyataannya masih banyak nih Sobat Bana yang melewatkannya karena buru-buru mungkin ya, belum lapar, atau malah lebih memilih langsung ngopi gitu. Nih bapak-bapak nih sepertinya seperti itu ya, langsung ngopi dulu daripada sarapan pagi. Kita ingin tahu nih Sobat Bana, apa sih menu sarapan pagi favorit kamu? Pecel kah? Nasi uduk kah? Soto kah? Atau nasi sama dadar telur kah? Atau bubur ayam, lontong, cukup roti atau sekedar secangkir kopi dan pisang gitu Sobat Bana. Kirim dong cerita dan pendapat kamu di sini ya, di ngopi spesial. Kita tungguin, bisa di-share di 085634545, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Sobat Bana, sarapan pagi itu memberikan energi setelah tubuh itu berpuasa semalaman selama 8-10 jam ya. Nah, dengan sarapan, tubuh itu mendapatkan kembali glukosa sebagai sumber energi, sehingga kita pun juga bisa lebih fokus untuk mengerjakan sesuatu, tidak mudah lemas, dan tentu saja lebih produktif. Tuh kan, pentingnya sarapan pagi. Nah, kalau ngomongin menu favorit sarapan pagi buat kamu, boleh banget ya sekali lagi diceritain di sini di ngopi spesial. Kita tungguin sampai jelang jam 10 pagi nanti. Oh ya, bisa juga berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu loh Sobat Bana. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi. Kita tunggu ya informasinya, bisa dikirim nih ke 085634545.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun versi rahasiane
6: kok, Pak? Sing tentang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasia

0: uga anti bule lan anti bogang lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bule.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Koma 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, tahu gak sih 10 negara yang paling berkuasa di dunia di tahun 2026, kira-kira Indonesia masuk gak ya menjadi negara yang paling berkuasa di tahun ini? Nah, berkuasa di panggung global itu sepertinya gak semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer, Sobat Bahana, tapi juga pengaruh ekonomi, kemudian kepemimpinan teknologi, diplomasi, sampai juga membentuk arah kebijakan internasional ya. Ini turut menjadi faktor penting loh dalam membentuk persepsi dunia terhadap sebuah negara. Dan Amerika Serikat ternyata masih dipersepsikan sebagai negara paling kuat atau paling berkuasa di dunia. Namun dominasinya ini semakin mendapatkan tantangan dari China yang juga terus memperluas pengaruhnya di berbagai sektor ya, Sobat Bahana, mulai dari ekonomi, kemudian teknologi, militer, hingga rantai pasok strategis gitu loh. Nah, Sobat Bahana, ini apa namanya? Ini menurut data visual kapitalis ya, negara yang paling berkuasa di tahun 2026, 10 negara ini Amerika Serikat, kemudian China, Rusia, Inggris, Jerman, Korea Selatan, Arab Saudi, Prancis, Jepang, dan di urutan terakhir, di urutan 10 ini adalah Uni Emirat Arab.
3: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Sobat Bana, takut bahwa sial De Maria ogah nonton final Piala Dunia langsung. Sobat Bana, ex gelandang timnas Argentina Angel De Maria membantah rumor dirinya akan langsung datang ke Amerika Serikat untuk menonton final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di New York Jersey Stadium pada Senin 20 Juli pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sobat Bana, ia lebih memilih mendukung dari rumah saja. De Maria ini merupakan bagian dari skuad Argentina yang berhasil memenangi Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Ia pensiun dari timnas setelah memenangi Copa America di tahun 2024. Sobat Bana, ex Real Madrid ini juga dengan tegas menyangkal rumor yang mengatakan dia akan nonton langsung pertandingan final Piala Dunia 2026. Meski tidak hadir langsung, De Maria yakin dukungan darinya ini tetap akan dirasakan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Ya Sobat Banar, ngomongin soal sarapan pagi yang ternyata banyak orang nih yang melewatkannya. Padahal sarapan pagi itu penting banget loh, banyak sekali manfaatnya gitu ya. Menambah energi untuk beraktivitas, kemudian membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, terus mengurangi keinginan ngemil berlebihan menjelang siang, juga membantu menjaga berat badan itu kalau menjaga berat badan kita ya, kalau itu dilakukan dengan menu yang seimbang, terus juga membantu memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita harian gitu, memenuhi gizi harian tubuh kita gitu maksudnya ya. Yang penting sih bukan hanya sarapan saja, tapi juga sarapan yang punya nilai gizi seimbang gitu loh. Oke, Sobat Bana, boleh spill dong, apa sih menu favorit sarapan pagi kamu? Boleh dong ya, kita kasih kesempatannya.

waktunya untuk bercerita di sini. Silakan deh, bisa di-spill nih di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana, di chat roomnya di situ bisa tulis juga ya. Menu sarapan apa nih favorit kamu? Tim nasi atau tim roti mungkin? Mungkin bisa juga cerita sih, pernah gak sih sengaja melewatkan sarapan pagi, terus alasannya kenapa? Siapa yang biasanya menyiapkan sarapan pagi di rumah? Coba, kalau akhir pekan kayak gini, lebih suka sarapan di rumah atau mungkin berburu kuliner pagi? Bisa juga di-spill di sini ya, pokoknya kita tunggu. Silahkan deh, sementara yang udah masuk dulu ini, makasih banget. Halo, selamat pagi. Pagi Lisa, paling favorit gitu maksudnya. Jadi paling favorit itu pecel lengkap sama rempeyek dan tempe gorengnya, Mbak. Rasanya belum sah deh kalau Sabtu atau Minggu tuh belum makan pecel. Ini kalau Sabtu sama Minggu ya. Kalau biasanya menu favoritnya apa dong? Sama kah? Setiap hari seperti itu mungkin. Oke, terima kasih ya Lisa. Halo juga nih dari Abrin. Aku sih lebih suka makan bubur ayam ya, ringan tapi mengenyangkan. Udah gitu tinggal nelan lagi gak perlu ngunyah. Ini emang giginya lagi gangguan, lagi sakit gigi nih Arin, Abrin. Oke, terima kasih ya udah gabung ceritanya juga di sini. Yang lain nih sobat banyak kita masih tungguin. Silakan bisa di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana. Ini juga bisa banget tulis komennya di situ, ada chat roomnya, nanti kita bakal bacain juga di sini ya sobat Bahana. Ini mumpung waktunya masih banyak banget sampai di jam 10 pagi. Oke. Oh ya sobat Bahana, hari Kamis selalu kan terjadi ledakan gudang amunisi di Madiun yang juga menyebabkan korban, ada yang meninggal dunia dan ada juga yang luka-luka ya. Nah, Komisi 1 DPR ini meminta evaluasi secara menyeluruh usai ledakan yang terjadi di gudang amunisi, tepatnya di Saradan, Madiun ya. Nah, sobat Bahana, ledakan yang terjadi di gudang pusat amunisi atau Gupusmu 2 Pusat Peralatan Angkatan Darat Puspalat Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, Komisi 1 DPR ini meminta investigasinya dilakukan secara menyeluruh ya, buntut insiden itu yang menyebabkan satu prajurit gugur. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, ini juga menyoroti pembentukan tim investigasi dan berharap investigasi yang dilakukan TNI sobat Bahana nanti berjalan profesional untuk menjadi bahan evaluasi gitu. Jadi ia meminta ada evaluasi dari TNI terkait tata kelola penyimpanan amunisi dan pengamanan. Ini juga perlu dilakukan ini ya secara berkala.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
5: Ah, ngerayu ya?
4: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
5: Mau nambah lagi?
4: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
5: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
5: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
6: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
7: Masih ada waktu 13 menit lagi nih Sobat Bahana di Ngopi Spesial sesi yang pertama barengan Lila ya. Nah Sobat Bahana, menu favorit kamu untuk sarapan pagi itu apa sih? Boleh kasih ceritanya di spill di sini ya. Ditungguin pokoknya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana gitu. Ya, yang penting sih sebenarnya bukan sekedar sarapan, tapi harus dengan gizi yang tetap seimbang gitu loh Sobat Bahana ya. Misalkan saja menu sarapan sehat itu kan gak harus mahal loh. Bisa nasi plus telur, sayur bening, sama buah. Tapi kalau pagi-pagi suruh makan sayur buat Lila. Aduh, apa ya? Kalau sayur mungkin kalau buat saya agak-agak siangan aja sih. Kalau sayur bening seperti itu ya. Ya tapi gak tahu juga sih. Kadang-kadang kalau pagi suka banyak, banyak yang juga suka udah mulai makan sayur ya. Terus mungkin bisa dengan ini, pecel dengan lauk tempe atau telur. Itu juga gizinya lengkap juga gitu ya. Terus oatmeal ditambah pisang, nah ini bisa jadi pilihan. Atau roti gandum isi telur boleh juga. Ubi rebus ditambah susu bisa banget. Atau bubur ayam dengan tambahan sayuran dan nah tidak berlebihan kerupuknya juga bisa gitu. Nah jangan lupa nih Sobat Bahana buat minum air putih yang cukup ya, biar tubuhnya itu tetap terhidrasi. Apalagi ini udah musim kemarau, kalau siang panasnya luar biasa banget. Jadi asupan air putihnya juga harus cukup untuk tubuh. Bukan cuma untuk kesehatan aja, tapi juga untuk kecantikan kulit. Ngomongnya, iya deh Sobat Bahana, kalau memungkinkan batasi makanan yang terlalu banyak gula ya, terlalu berminyak, ataupun juga minuman manis yang berlebihan, itu dibatasin gitu. Oke, silakan nih bagi cerita yang di sini, menu sarapan pagi favorit. Halo pagi Pak Darto, kalau saya sih sederhana aja Mbak, nasi plus telur dadar sama teh hangat, yang penting tuh yang menghidangkan istri tercinta gitu, nikmatnya udah luar biasa banget. Terus menikmatinya juga bareng-bareng gitu. Wow. Oke, pagi hari ini udah ya Pak ya, udah menikmatinya kan, nasi plus telur dadar dan teh hangat udah dinikmati barengan istri. Mudah-mudahan rukun terus gitu harapannya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Sobat Bahana, apa sih menu favorit sarapan buat kamu? Kita masih tungguin ceritanya di sini. Kita bakal lanjut lagi di sesi yang kedua ya. Makanya tetap gabung di sini buat ngobrol asik di Ngopi Spesial.

105 FM Bana Radio Sobat Bana. Nasib 5624 PPPK Pandeglang terkendala aturan belanja pegawai. Sobat Bana, Pemkab Pandeglang bersama DPRD Kabupaten Pandeglang ini akan memperjuangkan 5624 PPPK paruh waktu agar bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Namun upaya ini masih terkendala aturan pembatasan belanja pegawai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sobat Bana, Pemkab Pandeglang menilai peluang pengangkatan P3 paruh waktu akan lebih terbuka apabila pemerintah pusat ini meningkatkan transfer ke daerah atau TKD atau mengambil alih pembiayaan P3K penuh waktu melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sobat Bana, seperti dikutip dari berita 1.com hari ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Kabupaten Pandeglang, Gimas Rahadian menjelaskan, porsi belanja pegawai di Kabupaten Pandeglang saat ini sudah mencapai 41% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan Sobat Bana, angka itu melampaui batas maksimal 30%. Seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Masih tetap bareng Lila menikmati ngopi spesialnya di suasana akhir pekan ya. Weekend hari ini sobat Banyar di Sabtu 18 Juli. Udah sarapan pagi jam segini masa belum sih? Jangan sampai lewatkan loh, karena sarapan pagi itu juga penting banget ya untuk bisa menjaga kondisi tubuh kita. Karena dengan sarapan, tubuh itu bisa mendapatkan kembali glukosa sebagai sumber energi kita biar lebih fokus, gak mudah lemas, lebih produktif setelah tubuh berpuasa semalaman ya, sekitar 8 sampai 10 jam gitu. Banyak banget manfaat sarapan pagi itu sobat Bana, bisa menambah energi untuk beraktivitas, bisa menambah meningkatkan konsentrasi atau daya ingat, bisa mengurangi keinginan ngemil gitu, ngambil yang berlebihan ya menjelang siang, bisa membantu menjaga berat badan kalau dilakukan dengan menu yang seimbang, bisa juga membantu memenuhi kebutuhan gizi harian gitu. Nah, banyak banget kan, tapi yang penting sih bukan hanya sekedar sarapan aja, tapi harus sarapan dengan gizi yang seimbang ya. Oke, ngomongin soal menu sarapan pagi, apa sih menu favorit kamu? Boleh dong, kita tunggu ceritanya di sini ya, di spill di sini. Mungkin bisa jadi ide atau inspirasi juga buat yang lain. Silakan, kita masih tunggu di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana, di aplikasi XP.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, menu sarapan pagi yang menjadi favorit kamu itu apa sih? Boleh dong spill di sini gitu. Boleh mungkin bisa jadi juga ide loh buat yang lain yang susah sarapan pagi, terutama ya yang suka melewatkan sarapan pagi. Padahal manfaatnya tuh banyak banget untuk sarapan pagi gitu. Oke, selamat pagi dulu buat Siska. Siska udah gabung di sini, makasih banget ya. Kalau menurut Siska, sarapan favorit tuh roti gandum sama susu sih Mbak, karena perang tuh kadang susah sarapan Mbak. Padahal kalau belum makan biasanya di sekolah kan cepat lapar. Jadi maksudnya gimana nih? Maksudnya anak-anaknya suka melewatkan sarapan pagi gitu Ibu. Jangan lupa bawain bekal ya. Untuk ya kalaupun di sekolah kan dapat MBG, cuman jamnya kan gak sama antara satu dengan yang lain. Nah bawain bekal. Kalau belum

sarapan pagi di rumah gak sempet, nanti bisa dimakan di sekolah gitu Ibu ya. Jangan lupa dong ya. Oke, terima kasih Ibu Yanti yang sudah gabung juga di sini Sobat Bana di Ngopi Spesial. Kita masih punya banyak waktu sampai di jam 10 pagi ya. Kita masih tungguin di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom, di radio visualnya Bana juga bisa banget, silahkan gitu. Oh ya Sobat Bana, Kopdes Merah Putih yang mendapatkan banyak sorotan juga gitu ya. Ternyata nih pemerintah sendiri sudah menyiapkan dana 240 triliun rupiah loh Sobat Bana untuk Kopdes Merah Putih ini selama 6 tahun ya. Ini kalau menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, memastikan kalau pendanaan program Koperasi Desa Merah Putih KDMP sebesar 240 triliun sendiri juga sudah tersedia. Dan ini akan digunakan selama 6 tahun dengan skema pembayaran bertahap ya oleh pemerintah. Sobat Bana, pendanaan program ini berasal dari pinjaman himpunan bank milik negara atau Himbara, yang pemerintah selanjutnya nanti akan menanggung pembayaran pokok dan bunga dari pinjaman itu. 240 triliun rupiah ya, dan diperkirakan untuk pembayaran cicilannya sendiri mencapai 40 triliun rupiah per tahunnya. Ini nilainya akan menyesuaikan sesuai dengan jumlah koperasi yang sudah mulai beroperasi Sobat Bana. Kalau kemarin di Jakarta kalau nggak salah ya, di daerah mana sih lupa. Ini menjadi sorotan juga karena selama 6 bulan beroperasi labanya hanya Rp78.000. Nah, tapi Purbaya menilai di Sobat Bana kalau prospek bisnis Kopdes Merah Putih ini cukup cerah ya, cukup kuat gitu. Salah satu penopangnya adalah keputusan pemerintah untuk menyalurkan seluruh barang bersubsidi melalui jaringan koperasi Merah Putih seperti itu.

0: Press News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. FIFA potong halftime show hanya menjadi 17 menit. Sobat Bana, FIFA merespon gelombang protes soal waktu jeda final Piala Dunia 2026 yang terlalu lama. Time show jadi gebrakan baru FIFA di Piala Dunia 2026. Seperti konsep Super Bowl Amerika Serikat, nantinya bakal ada konser musik di pergantian babak. Sejumlah artis top direncanakan hadir, Sobat Bana, seperti Justin Bieber, Shakira, Madonna, dan BTS. Vokalis Coldplay Chris Martin juga dilibatkan dalam acara ini sebagai kurator. Sobat Bana, selain itu dalam seremoni penutupan jelang laga, nama-nama besar juga hadir seperti Laura Pausini, Robbie Williams, dan juga I So Speed. Aktor Hollywood Tom Cruise, Sobat Bana, ini juga dijadwalkan tampil dalam acara seremoni penutupan. Selain itu, penyanyi kondang Amerika Serikat Jennifer Hudson juga akan tampil menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat jelang laga final. Sobat Bana, sayangnya durasi waktu halftime so ini selama 30 menit dan itu mengundang kontroversi sebab berdasarkan aturan IFAB, jeda pertandingan ini maksimal hanya 15 menit. Ini difungsikan untuk menjaga kondisi badan para pemain agar tidak mengendur karena terlalu lama beristirahat. Protes keras dilayangkan kepada FIFA untuk merevisi durasi halftime show itu. Sobat Bana, FIFA kabarnya mengabulkan permintaan itu dengan memangkasnya menjadi 17 menit dan

0: Pertunjukan itu nantinya maksimal berjalan 11 menit, sementara sisa 6 menit adalah waktu untuk bongkar pasang panggung. Demikian sekilas, demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan sarankan buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
6: Pengen tahu.
5: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
6: Gak usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
5: Radio?
6: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
7: Radio merupakan media. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya sepeser pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
8: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bahana, terima kasih banget nih yang udah gabung lagi di sini ya. Mau spill apa menu favorit sarapannya? Boleh banget, silakan nih di sini. Halo pagi dulu nih buat Fajar. Kalau hari libur kayak gini biasanya sih berburu satu atakin apa, udah gak protes. Berarti yang favorit cuma akhir makan aja ya, pas libur aja ya Mas Fajar ya, makasih. Halo Lina, kalau aku sih lebih suka nasi jagung dengan sayur urap. Selain enak, kenyangnya juga lebih lama dan itu sehat loh Mbak. Oke, terima kasih nih. Terus dapatnya nasi jagung setiap hari nih Lina, beli atau bikin sendiri atau nyetok? Halo juga selamat pagi Bambang. Kalau sarapan tuh wajib kopi hitam, tapi tetap ditemani sama makanan. Cuman jangan cuma kopi aja. Oh gitu, gak perlu nasi sih, yang penting ada kopinya, terus ada camilannya juga, makanannya gitu ya Pak Bambang ya. Oke deh, terima kasih sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan

0: karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang khas yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana yang belum lolos ke perguruan tinggi negeri incarannya. Nah, mungkin salah satunya Universitas Brawijaya ya. Ini sudah dibuka nih Sobat Bana, jalur mandiri nilai UTBK 2026 ya. Ini jadi peserta yang gagal SNBT bisa merapat nih. Ini pendaftaran dimulai 17 Juli kemarin sampai 20 Juli. Jalur ini bisa dicoba untuk kamu yang gagal pada seleksi nasional berdasarkan tes 2026. Nah, bisa memanfaatkan nilai ujian tulis berbasis komputernya atau UTBK-nya ini sebagai modal. Jalur ini bisa dicoba ya untuk program sarjana S1 ataupun juga vokasi atau D3 dan D4. Nah, gimana caranya, persyaratannya Sobat Bana? Pendaftar ini harus memenuhi syarat buta warna lokal, buta warna parsial, dan juga disabilitas. Sesuai prodi tujuan,

0: bisa dilihat nanti ya. Dan sebelum memilih prodi, peserta ini juga harus memilih dua prodi kelompok S1 atau D3 atau D4. Urutan dalam pemilihan prodi ini menyatakan prioritas pilihan. Nah, prodi yang ditawarkan dan syarat buta warna parsial ini masing-masing prodi bisa dilihat juga di lamannya sudah ditentukan. Sobat Bara, untuk biaya pendaftaran jalur mandiri UTBK UB 2026 ya, ini senilai Rp500.000 dan biaya ini tidak bisa ditarik kembali dengan alasan apapun gitu. Untuk pendaftaran dan pembayaran online 17-20 Juli, pemberkasan dan finalisasi nanti 17-19 Juli, dan pengumuman hasil seleksinya di tanggal 24 Juli. Jadi yang berminat kuliah di sana, belum lolos kemarin UTBK-nya, silakan bisa dicoba. Semua jalan bisa dicoba gitu ya. Sampai tembus deh pokoknya. Baik, sobat Bana, terima kasih yang masih terus gabung di sini. Tinggal waktunya 10 menit saja di ngopi spesial pagi hari ini. Halo, selamat pagi dulu nih buat Rinto. Kalau aku praktis aja sih, nasi sama dedar telur gitu aja menu favoritnya tiap hari, Mbak. Jadi harus ada persediaan telur pokoknya di rumah gitu. Oke deh, makasih ya Mas Rinto, tadi udah gabung juga di sini di ngopi spesial.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Sabun nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya cuma limpah, Pak?
4: Pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sisisan wae.
3: Ya carane nganggo?
4: Ya sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran. Sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara cangkep bisa diwaca ning kemasan.
3: Terus hasilnya apik tenan kok, Pak.
4: Iki wis tak delok Jiosten tablet lan cair. Sumadyo dateng
5: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
6: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo, Ngumbul, Todanan, Bluro.
7: Toko Pak Marno Piji, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
8: Toko Pak Heru, Tanjung, Tambak Rejo, Bojonegoro. Ugi Sumadyo, dateng toko-toko.
0: Seratus sempat koma lima FM Bana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Sobat Bana, beberapa tadi yang udah nyepil

menu favorit kalau sarapan pagi ya, ternyata menu sarapan favorit setiap orang tuh beda-beda ya, tapi tujuannya sama kan, memberi energi biar tubuh itu siap untuk beraktivitas gitu loh. Ingat sebuah bahana, sarapan itu gak harus mewah ya, tapi yang terpenting adalah bergizi, porsinya cukup juga, terus dilakukan secara rutin gitu. Memulai hari dengan sarapan pagi yang sehat, karena tubuh yang sehat sobat bana itu juga akan membuat aktivitasnya jadi lebih semangat, ya enggak sih? Kedah, terima kasih banget untuk yang sudah gabung di sini di ngopi spesial untuk hari ini dia di akhir pekan gitu ya. Kalaupun masih pingin banget gabung di 104,5 FM, masih banyak ajang-ajang yang bakal kita hadirkan untuk Sobat Bana menemani akhir pekannya gitu ya, barengan keluarga atau mungkin lagi sendirian aja, gak masalah. Baik, dari Tunaja 115 Ngawi Lila pamit. Terima kasih loh untuk yang sudah gabung, yang cuma dengerin aja, yang sudah ngumpul pokoknya di ngopi spesial ya. Bye-bye now. Terima kasih. Have a nice weekend. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gabung di Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tapi Cina sepertinya ada di apa ya?
1: Nah, aku tetap tadi penyanyi ya. Penyodok apa?
0: Aku jadi dokter ya? Tapi bener-bener anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Gaten tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
1: Duwe omah sing ra
0: berisi. Tada!
2: Wah! Lapis kukus tuku Malang saka Malang.
3: Wah, iki jangan gono-gono kriyan kok iso ya.
0: Iki aku sengaja nggawakne teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo ya. Mereka yang coba banter tenan angin ini.

0: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
1: Ramen? Yes! Wah, dari mie sedap! Baru! Vegetaris Jepang atau chicken ramen? Sugoi! Minyak lurus, kuah kaitan yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata. Yes, yes, yes! Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempurannya. Yeah.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Sakti sudah saya kasih Gus Dur spontan.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak

0: sama itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: can't stand, we don't live in five stars. Fucking fool looking like a blind child.
1: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.
5: I wrote this song with my friend Blood Pop for the film Top Gun Maverick in my studio basement. It's deeply personal for me, and I think that we all need each other. We need a lot of love to walk through this life. And we all need a hero sometimes. There's heroes all around us in unassuming places, but you might find that you can be your own hero, even if you feel broken inside.

0: When? Spider. Hey, say gang.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
4: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

ready. Showtime. Let's go.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa.

0: baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadi

0: gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
2: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

107,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Winscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

detenemos.

2019 lagi iki anggonku iso mujudke impenku.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Irman, pengemudi truk angkutan asal Sumatera Barat berdiri tertegun di samping kendaraannya. Ia baru saja selesai mencuci muka dan gosok gigi dari sisa air mineral yang dibelinya semalam. Berita yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, selama 24 jam Irman sudah mengantri biosolar di SPBU, kilometer 6,5 Kota Bengkulu. Ruang kemudi supir ia jadikan kamar untuk tidur melepas lelah seharian. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Banar Radio.

0: menikmati Ngopi Bahana.
1: Seratus FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sahabat Bahana di ajang Ngopi Bahana ya, edisi hari Sabtu tanggal 18 Juli. Tetap semangat ya, meskipun cuaca tidak yang kita harapkan, tapi kita harus menerima memang ini cuaca kemarau sahabat Bahana ya. Meskipun panas, kita dinginkan dengan beberapa tembang yang tersaji bersama BPR Jatim. Kita tunggu di 085-6345-4545.
2: Royal Music

0: mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xpace Visual Radio Now. Live Visual Radio

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada binti ayahnya miliknya Kangen Band, yang merasa kangen sama Kangen Band ya, mungkin bisa menjadi rujukan, besok bisa di request kembali ya. Tetap semangat. Ada Mas Andika yang di Paron juga, selamat siang, tetap kompak selalu. Nah, sahabat panas, sekali lagi ya, untuk yang kepengen bergabung silakan di 0856345 bersama BBR Jatim, yaitu Bank UMKM Jawa Timur. Solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi, kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, non pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta. Jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain, dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. BPKB Jatim, cepat, mudah,

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xpace Visual Radio Now. Live Visual Radio

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Benak, Cristiano Ronaldo kabarnya sudah memutuskan untuk pensiun dari timnas Portugal. Berita yang dilansir FIFA untuk siang ini, hanya ada satu laga lagi yang akan dimainkan sebagai partai perpisahannya. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News.
1: Masih bersama saya Obana di kesempatan siang ini, Sobat Bana. Diajak ngopi Bana, tetap semangat. Mbak Ruli yang di Paron, selamat siang, selamat menikmati es kelapa muda.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresap.

masyarakat. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh Radio Kesayangan.

104,5 FM Buana Radio. Ada Ari Lasso, terlalu berarti. Itulah Sobat Buana ya. Saking apa ini berartinya dia bu dia buat Ari Lasso tak akan terlupakan. Selamat siang Mas Arif yang di Tanon. Tanon mana ya? Tetap kompak. Salam buat semuanya yang di situ. Oke,

Pak Bana, sekali lagi ya, Bank UMKM Jawa Timur ini melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS, ada ATM-nya. Ini bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, dan transfer. Bank UMKM Jawa Timur, bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya, kantor cabang kami Jalan S. Farman 8 atau depan BDAM, telepon 0351-749-778. Kantor Kas Jogodogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas Sini, Jalan Raya 076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Gugun, Ngerambe atau Selatan Balai Desa Wali Gugun, telepon 671-300. Kantor Kas Geneng, Jalan BG Sudono Genengawi, telepon 447-7832. BPR Jatim, cepat, mudah.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan

0: ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
4: Dan tetap bersama saya Obana di jam 1 hingga jam 2.

0: pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: 104,5 FM Bana Radio. Sahabat Bana, Piala Dunia 2026 kini memasuki puncak persaingan. Minggu 19 Juli, perhatian pecinta sepak bola dunia akan tertuju pada dua pertandingan penting. Pertama, laga perebutan tempat ketiga yang mempertemukan Prancis melawan Inggris. Kedua, pertandingan paling ditunggu, partai final antara Spanyol dan Argentina. Duel Spanyol kontra Argentina bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah pertarungan antara kekuatan kolektif La Roja melawan pengalaman dan mental juara La Albiceleste. Spanyol datang dengan permainan penguasaan bola, pergerakan cepat serta kekuatan kolektif yang menjadi ciri khas mereka. Sementara Argentina, sang juara bertahan mengandalkan pengalaman mental bertanding di laga besar. Dan tentu saja sosok Lionel Messi yang masih menjadi pusat perhatian dunia. Pertandingan ini sebetulnya juga menjadi pertarungan menarik antara dua gaya bermain. Spanyol berusaha mengontrol permainan melalui penguasaan bola, sedangkan Argentina memiliki kemampuan untuk memanfaatkan celah dan mengubah momentum menjadi peluang berbahaya. Pertanyaannya besar sobat Bana, apakah Argentina mampu mempertahankan gelar juara dunia atau Spanyol yang akan kembali mengangkat trofi Piala Dunia setelah terakhir kali menjadi juara Piala Dunia 2010. Semua jawaban akan ditentukan di pertandingan final. Sementara itu, Prancis dan Inggris akan bertarung untuk mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan dan medali perunggu. Nah, sobat Bana, dua pertandingan 4 tim satu hari sama Radio Bana FM Ngawi. Saya Obana, amit mundur di lensa Piala Dunia 2026.
1: Radio Bana FM Ngawi. Terima kasih kamu sudah mengikuti lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live. Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

ada lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Tetap kompak 20 menit lepas dari pukul 1 siang Sobat Bana. Kali ini kita akan membahas tentang cara berpakaian ya, yang bisa membentuk kesan pertama. Sobat Bana, pernah merasa bingung memilih pakaian saat hendak wawancara kerja, bertemu klien, atau menjalani kencan pertama? Ternyata keputusan tersebut bukan sekedar soal gaya. Nah, cara berpakaian dapat mempengaruhi bagaimana orang lain membentuk kesan pertama terhadap diri kita. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Personality and Social Psychology Review menjelaskan bahwa pakaian merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk kesan pertama. Meski selama ini penelitian psikologi lebih banyak berfokus pada ekspresi wajah, penampilan fisik atau bahasa tubuh, pakaian ternyata juga berperan besar dalam mempengaruhi cara seseorang dipersepsikan oleh orang lain.

0: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Dan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
4: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, Spanyol dan Argentina akan berhadapan di final Piala Dunia 2026 pada hari Senin dini hari. Dan berita yang dilansir FIFA untuk saudara ini, dominasi Lionel Messi akan ditantang oleh Lamine Yamal dan kolega. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Nah, dalam penelitian disebutkan Sobat Bana, saat bertemu seseorang untuk pertama kali, otak tidak hanya memproses wajah dan ekspresi, tetapi juga informasi yang ditampilkan melalui pakaian. Ada beberapa hal yang umumnya dinilai orang dari cara berpakaian seseorang menurut penelitian. Identitas atau kategori sosial. Cara berpakaian dapat memberikan petunjuk mengenai identitas seseorang, misalnya profesi, latar belakang, budaya, kelompok sosial hingga nilai atau gaya hidup tertentu. Seragam kerja menjadi contoh yang paling mudah dikenali. Nah, seseorang yang mengenakan jas dokter, seragam polisi atau pakaian koki akan lebih mudah diidentifikasi prosesnya bahkan sebelum memperkenalkan diri. Selain itu, pilihan pakaian juga dapat menjadi bentuk ekspresi identitas. Misalnya, seorang mengenakan atribut komunitas tertentu, pakaian tradisional atau gaya busana yang identik dengan kelompok tertentu.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi.

104,5 FM Banara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi, dan masih membahas tentang cara berpakaian bisa membentuk seseorang, membentuk kesan pertama ya. Kedua adalah pakaian juga membuat orang lain mencoba menebak tujuan atau aktivitas yang sedang dilakukan seseorang. Sebagai contoh sobat Bana, seseorang yang mengenakan setelan format mungkin dianggap hendak menghadiri rapat, wawancara kerja atau acara resmi. Sebaliknya, pakaian olahraga sering dikaitkan dengan aktivitas berolahraga atau gaya hidup aktif. Selamat siang, tetap kompak bersama saya, Obana.

0: Oke, kasih tepuk tangan sedikit aja dong buat kamu semuanya.
1: Ramen, yes!
2: Wah, dari misi baru!
1: Vegetaris Jepang! Atau chicken ramen!
2: Sugoi!
1: Minyak lurus, kuah kulit ada yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo! Ada crispy tempuranya!
3: Yes!
4: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
6: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, dan masih tentang cara berpakaian.

yang bisa membentuk kesan pertama. Ketika adalah status sosial. Selain identitas, sebut warna, pakaian juga kerap digunakan sebagai petunjuk untuk menilai status sosial atau kondisi ekonomi seseorang. Misalnya, kualitas bahan, potongan pakaian, aksesoris hingga merek tertentu dapat memunculkan kesan bahwa seseorang memiliki situs sosial lebih tinggi atau sebaliknya. Penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak pun mampu membuat penilaian mengenai status sosial seseorang hanya berdasarkan kondisi pakaian yang dikenakan, seperti pakaian yang terlihat baru atau sudah usang. Itulah tadi Sobat Buana, kita membahas tentang cara berpakaian yang bisa membentuk kesan pertama.

104,5 FM Bana Radio. Sebenarnya nampaknya kita harus berpisah dulu di ajang Ngopi Bana ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

Apa rasanya jadi tukang ketik yang paling sangar? Mana yang paling lo suka? Ngetik atau ketemu? Emang gue peduli?

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah, market, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan banget aromanya.
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.

0: nih gabai kok asile sithik banget to, akeh sing gabuk panene mudun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae Pak, yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae Pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Semenjak hari itu, kau pergi dari kehidupanku. Dan tanpa sepatah kata, kau hilang, entah kemana.

Raka, Tante tidak mau kamu melanjutkan hubunganmu dengan Dita. Karena Tante sudah menyiapkan pendamping yang lebih jelas masa depannya untuk Dita.

0: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34, Ngawi.
4: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Rp10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo Rp10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya Rp2.500.
2: Bener banget bu, promo untung nih, cuma Rp10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung bang, ibu juga tenang kalau anak-anak mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: Rp10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
3: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru,

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas

bisa di request atau kita putar lagi ya, kalau memang cocok dengan suasana hati. Nah, sebetulnya kita akan membahas tentang apa bedanya emosi, perasaan, dan mood. Mengenali apa yang sedang dirasakan bukan sekedar membantu seseorang memahami dirinya sendiri, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan mental. Annie Miller mengatakan bahwa ketika seseorang lebih menyadari kondisi emosionalnya serta memperhatikan bagaimana pikiran dan tubuh merespon suatu situasi, ia akan lebih mudah mengelola stres, kecemasan yang lebih rendah. Ini ujarnya. Namun, untuk dapat mengenal kondisi

0: Wow, dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan?

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Selamat sore, terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Masih membahas tentang apa bedanya emosi, perasaan dan moods. Perbedaan ketiganya terletak pada durasi, penyebab dan cara kemunculannya. Emosi merupakan respon yang muncul secara cepat terhadap suatu peristiwa dan biasanya berlangsung singkat. Perasaan adalah pengalaman subjektif yang terbentuk setelah seseorang memaknai emosi tersebut. Sementara itu, mood merupakan keadaan emosional yang bertahan lebih lama dan tidak selalu dipicu oleh suatu kejadian tertentu. Memahami perbedaan ini dapat membantu seseorang mengenali apa yang sebenarnya sedang dialami, sehingga lebih mudah menentukan cara yang tepat untuk meresponnya. Hal tersebut pada akhirnya berkontribusi pada kemampuan mengelola emosi, mengambil keputusan yang lebih bijak, serta menjaga kesejahteraan mental. Itulah Sobat Bana, untuk tema yang kita angkat di sore hari ini, apa bedanya emosi, perasaan, dan mood.
1: Yaudah, gue cuma minta satu hal ya. Jangan sampai dia tahu ya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah

tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter. Memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan

0: sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener
1: taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 104,5

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
3: Aquaviva, murni, sehat, alami.
0: Empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Iki piye to Bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
5: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
4: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
5: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
4: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
8: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
7: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

105,5 FM Bana Radio. Sebenarnya namanya kita harus berpisah dulu ya, diajak ngopi senja edisi hari Sabtu 18 Juli. Tetap semangat, selamat menikmati akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Timnas Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan mulus. Sebagaimana dikutip dari Detik Sport, meski tak selalu menang mudah, yaitu Albi Celeste menyapu bersih 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Bana Radio Sobat Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu nih 5 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah Sobat Bana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.penfmngawi.com. Dan pasti yang Sobat Bana semuanya di malam hari ini, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: で、
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini ya, seneng banget Cindy menemani kamu di malam minggu ya kan. Malam minggu siapa nih yang di sini kayaknya nggak ada jadwal untuk keluar rumah gitu ya, ataupun ya sekedar chatting sama orang gitu kan. Nah kita bisa nih menggalau atau menghappy ya di melalui sosial media. Kita bisa banget di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi, dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana tetap bergabung terus barengan sama Cindy sama nanti jam 8 malam di ajang ngopi santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: FM Banda Radio Sebetulnya nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus diajak ngopi santai.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Sambung lewat
1: Radio Bahana FM. Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Senang sekali Sidi bakal nemenin kamu lagi nih pastinya di Lensa Piala Dunia 2026 yang pastinya kasih informasi kamu seputar sepak bola terbesar di dunia. Nah kali ini Sobat Bahana, iya babak per babak udah kita lalui. Sekarang kita harus menonton nih ya, wajib. Nih, ada Prancis yang akan menghadapi Inggris ya pada Minggu 19 Juli 2026 pada pukul 4 waktu Indonesia Barat di Miami nih, Sobat Bahana. Dan untuk informasi, wasitnya itu asal dari Venezuela, yaitu Jesus Valenzuela. Dan menariknya nih, Sobat Bahana, ternyata pertemuan terakhir antara Prancis dan juga Inggris itu ada di perempat final Piala Dunia Qatar 2022 nih. Dan Prancis ini menang tipis ya 2-1, dan gol Prancis ini dicetak oleh Aurelien dan juga Oliver. Sementara untuk Inggris ini membalas lewat penalti yaitu oleh Harry Kane ini. Nah Sobat Bahana, sekarang gitu ya, Prancis itu udah punya status peringkat 3 dunia nih. Nah, tim Aswan Dider ini tampil cukup meyakinkan sepanjang turnamen, dan mereka menang atas pertandingan-pertandingan kemarin dengan Senegal, kemudian Irak, Norwegia, Swedia, Paraguay, dan juga Maroko nih. Nah, pastinya kalau ngomongin soal Prancis ya Sobat Bahana, kita nggak akan melupakan yang namanya Mbappe. Nah, ini nih tentu menjadi perhatian utama gitu nih Sobat Bahana. Mbappe ini juga tampil tajam menjadi salah satu pemain yang paling bisa dibilang itu diwaspadai gitu ya. Dan selain ada Usman, terus dan lain-lain, Prancis tentu harus bangkit setelah di semifinal itu kalah telak oleh Spanyol dengan 0-2. Nah, kita beralih ke tim selanjutnya. Ada Inggris nih Sobat Bahana, berada di peringkat 4 dunia, dan pastinya dengan The Three Lions juga memiliki sederet pemimpin bintangnya. Dan perjalanan Inggris nih Sobat Bahana ternyata cukup menarik juga nih. Mereka menang dari Kroasia, juga main imbang sama Ghana, terus kemudian mengalahkan Panama, terus Kongo, Meksiko, dan juga Norwegia. Dan pastinya Harry Kane ini tetap menjadi ancaman utama nih Sobat Bahana di sementara Jude Bellingham tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol saat menghadapi Norwegia di perempat final. Tapi ya Sobat Bahana, sayangnya Inggris ini kalah sama Argentina di semifinal dengan skor 1-2. Jadi ini ya, nanti kita akan menonton ya Prancis versus Inggris, dua tim besar, dua skop bertabur bintang yang sama-sama ingin menutup perjalanan Piala Dunia dengan kemenangan. Siapa akan menjadi juara 3 ya Sobat Bahana, kita nantikan nanti. Jadi sampai jumpa di Lensa Piala Dunia 2026 selanjutnya.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, bang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

dulu nih untuk sobat Buana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 0856345454545. Di sini ada Kak Mega, thank you banget udah bergabung barengan sama sini. Ada Kak Ervan juga, ini selamat malam. Terus kemudian juga ada Kak Rizky nih, thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Buana, waktu kita masih ada 25 menit lagi, jadi tetap stay tune aja di Ajang Ngopi Santai.

0: Alim Letri.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
4: Toko sumber subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok Wadungan Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Satu Semongkone Indonesia bersama dengan Adi Kondang. Siapa dia kalau bukan Lala Widi Nirwana. Come back. Pasti

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko

0: Ko Mas Abdul Rohmanto, Singet, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibat

0: Welcome to podcast Happy Chloedy
1: New Parent.
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
2: Baby Happy
1: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening,

0: kaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung

0: langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun

0: Kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara, orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekjoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras, iki kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
1: Gina, aku minta maaf.

0: akeh sing gabuk panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata, Pak.
0: NPK tablet KCC
2: Astro tablet Sumadio dateng.
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana 26 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2 makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih, tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih, tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus. Padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Satu nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
8: kok, Pak? Sing Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
7: Carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
9: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron

0: Ngawi, Toko Subur, Makmur, Dukuh, Muguraya, Desa Kedongprau, Padas, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi.
1: Ugi Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi, Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi, Toko Sumber Rezeki, Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Ngopi sih, Pak Pur.
4: Oh iya, terima kasih Mas Jenny sudah ngajak ngopi bareng saya.
3: Ya, alhamdulillah. Kita akan nyanyi lagu sing sangat populer.
4: Ya, seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan.
3: Yoi, ya, gila. Dicoba ya Pak ya.
4: Kalo ya, monggo.
3: Kalo nyanyi gini.
4: Ya, siap.
3: Ambil nada Mas.
4: Untuk Indonesia Raya.
3: Ya, betul.

0: tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Danan Bluro.
1: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20, Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
2: Toko Rizky Tani, Pengkok Padanan Bojonegoro.
3: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
5: Radio Bahana FM Ngawi.
6: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
5: Radio Bahana FM Ngawi
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
10: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: ngono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Blora.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

famili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosisnya kimong, seket sampai hitung puluh persen soko tabur, pak. Wah, luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek.

0: Songo, Greh Ngawi, Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi,
1: Toko Lestari, Dungus, Karang Asri, Ngawi, Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi,
0: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio. Samula.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.

0: Kamuhan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

0: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
4: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Sedapnya, nggak ada duanya.
1: Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.